ndani aswa. Nyama imefika buchani hapa. Huo utani acha. Unani uwezi baby ukisema utani acha. No kesho unafanya mimi na kesho kutafuta pesa kisawe. Mambo yajeleweka na ugopotani cheka. Mpenzi wangu kisepa unikaze. Basi niambie mai unataka nini sai? Chips baga kuku au maini yai? Hivyo vyakula vyako vitafanya mimi wai. Nataka ufurahi nipe magimbi chai. Ukishindwa pigilia tumelea kabisa. Kwako nimejifia.